Ibunjalo ngena zakwethu sekunjalo ngena kapapa kuze kwamandla kajika kanjalo umntaka mama ngena kapapa sukusile wo yebebe ingamukevu.

0: Le makasi iphetha ama respect yonke jikelele kanye ne KZN yonke
1: ithomakonya
0: Vuvuzo FM.